0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dan memberikan ditambah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kita 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merapus merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagi nama.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap tindak tersebut yang terkait penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwim yang ada 5 bakorwim.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini.
19: Ini mungkin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Akisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak. Dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
22: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
22: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
22: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan warta berita bersama Siaran Sentral Programa 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali lagi bersama kami, RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi. Tudung

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Yai jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah

untuk Anda pendengar ya, di akhir pekan hari Minggu ini yang bisa dilakukan berbagai kegiatan yang positif, tentunya untuk membuat Anda lebih sehat. Salah satu olahraga pendengar ya, jangan malas gerak, karena olahraga penting untuk kesehatan kita pendengar ya. Dan gerakan jari jemari tubuh Anda, kaki, kepala, agar tidak kekakuan dan tidak terjadinya sesuatu yang bisa mencederakan ya, karena olahraga penting bukan cuma membuat tubuh kuat, tapi juga menjaga pikiran tetap sehat. Nah, saat rutin bergerak, tubuh jadi lebih bugar, tidak tidur pun lebih nyenyak ya, dan resiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, sampai sakit jantung bisa berkurang. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi stres dan memperbaiki mood, karena tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membuat perasaan lebih nyaman dan bahagia. Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak, karena kesehatan bukan dicari saat hilang, tetapi juga harus dijaga sejak sekarang. Luangkan waktu untuk olahraga pendengar, walau hanya beberapa menit setiap hari ya, karena tubuh sehat, pikiran kuat, dan hidup pun jadi lebih bersemangat ya. Semangat olahraga untuk Anda pendengar. Dan olahraga banyak pilihannya ya, ada juga bersepeda, jalan, atau lari-lari kecil dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang Anda suka. Yang pasti tetap olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Oh, bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas ada motor di depan lo. Awas sih.
4: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Mendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Mendengar, hari ini kampar berawan, pendengar. Begitu juga Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk Indragiri Hulu, hujan ringan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Bengkalis, pendengar, hujan ringan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Pelalawan, hujan ringan, begitu juga Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, serta Kota Dumai. Suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Hari ini, pendengar, di hari Minggu 24 Mei 2026.
8: Apa sih alasan kamu telat?
9: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
8: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
9: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
8: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
10: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
11: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Soal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Selamat pagi pendengar, dan terima kasih kami ucapkan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kita di Wonderful Indonesia. Ya pendengar, semangat pagi di hari Minggu ini. Kalau udah masuk akhir pekan, di hari Minggu pinginnya jalan-jalan ya. Hari ini pingin kemana? Kemana? Kemana? Ya pastinya walaupun tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, happy selalu, berbahagia untuk Anda pendengar yang akan lakukan perjalanan ke tempat objek wisata di tempat daerah paling banyak barangkali ya, tempat objek yang bisa dikunjungi. Dan pendengar Wonderful, kali ini pendengar mengajak Anda untuk mengetahui tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyimpan sejuta keindahan bahari yang tak tertandingi di Indonesia. Berbatasan langsung dengan Malaysia, di Kalimantan Timur ini pendengar bisa menikmati indahnya laut, ekosistem hutan, hingga suasana pedesaan yang alami dan memikat hati. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan juga sangat beragam, mulai dari menyelam secara profesional juga atau sekadar duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan suasananya. Kalimantan Timur dihiasi dengan pulau-pulau dan laut yang mempesona. Pulau dan laut dengan keasriannya yang masih sangat terjaga, ini membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi di Indonesia. Nah, pendengar, apa saja ya objek wisata yang ada di Kalimantan Timur? Yaitu ada Pulau Derawan, pendengar, paling ujung ya, pulau paling ujung dari Kalimantan Timur, memiliki alam yang sangat mempesona. Pasirnya yang putih bersih dan air lautnya berwarna biru membuat para wisatawan terpikat dengan keindahannya, pendengar. Selain keragaman hayati yang ada di dalamnya, juga menjadi salah satu daya tarik Pulau Derawan yang menjadikannya salah satu warisan dunia yang telah terdaftar di UNESCO. Nah, sejak tempat ini terdaftar di UNESCO pada tahun 2005, Pulau Derawan dijuluki dengan nama Pristine Island karena keasriannya yang masih terjaga dengan baik. Bukan tanpa alasan jika pulau ini terkenal di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara. Walaupun para wisatawan harus melewati beberapa jalur yang lumayan menentang ya, yang lumayan menantang untuk sampai ke wilayah ini, rasa lelah dalam perjalanan akan terbayar oleh keindahan yang dinikmati. Pulau Derawan, pendengar, salah satu merupakan objek wisata yang ada di Kalimantan Timur. Masih di Wonderful Indonesia untuk Anda pendengar.

sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: Kita?
1: Ta. Saya nanya taksi, bukan kamu.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Wonderful Indonesia, ya peringar dimanapun Anda berada. Ya, Pulau Derawan, objek wisata yang ada di Kalimantan Timur. Selain Pulau Derawan, peringat, ada Danau Ubur-Ubur di Pulau Kakaban. Tempat wisata ini terdiri dari pulau dan danau di dalamnya, terletak jauh dari keriuhan kota, membuat Pulau Kakaban memiliki keasrian alam yang masih terjaga. Meski terletak jauh dari kota, Pulau Kakaban tetap dicari-cari oleh wisatawan yang ingin menyaksikan langsung keindahan alam yang dimiliki. Nah, disebut-sebut memiliki bentuk pulau yang menyerupai angka 9. Pulau ini juga merupakan habitat bagi kawanan ubur-ubur langka. Karena bentuk pulaunya yang seolah memeluk danau, masyarakat menamakan Kakaban yang memiliki arti memeluk. Begitu pula dengan danaunya, pendengar, ya, juga dinamai dengan nama yang sama. Air Danau Kakaban merupakan perpaduan dari air laut, air hujan, dan air tanah yang menjadikannya menjadi jenis air payau. Tentu saja para wisatawan dapat berenang di danau dengan ditemani ribuan kawanan ubur-ubur yang mewarnai perairannya. Ada Pulau Sanggalaki, pendengar. Ya, Pulau Sanggalaki, pulau yang terkenal dengan keindahan bawah laut dan surga bagi penyu dan ragam biota laut lainnya. Tak tertinggal pula pesona alam dengan kemilau pasirnya yang putih serta bersih menghiasi sepanjang 15 meter tepian pulau. Pasir putih yang lembut dan pantainya yang indah membuat para pengunjung dijamin merasakan kenyamanan saat beraktivitas di perairan ini. Pulau Sanggalaki memiliki keindahan dan pesona yang tak boleh terlewatkan. Masih bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Bengkalis.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan

0: ampun karena corona itu ampun.
1: Iya, ya masih iya. Kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Uki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Ini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pendengar Wonderful Indonesia, pendengar Manta Point di perairan Sangalaki juga merupakan objek wisata yang ada di Kalimantan Timur dan memiliki segudang titik destinasi ya. Salah satu spot menyelam terbaik di Kepulauan Derawan, perairan Sangalaki menyimpan hamparan terumbu karang. Berbagai jenis ikan unik seperti ghost pipefish, ada juga ikan lainnya, siput ya. Beragam siput laut yang berwarna-warni. Satu hal lain yang memberi pesona adalah fakta bahwa perairan Sangalaki merupakan jalur yang dilintasi oleh ikan pari manta yang terletak berukuran yang terkenal ya, berukuran sangat besar. Pribadona laut dengan nama ilmiah Manta birostris ini, pendengar, adalah jenis ikan pari bertubuh paling besar. Selain ukuran tubuhnya yang besar, ciri khas ikan pari manta ini adalah tanduk yang terpasang di ujung mulutnya. Ukuran otaknya yang besar juga membuat ikan pari manta dianggap sebagai spesies ikan pari paling cerdas. Warna manta punya banyak variasi, mulai dari hitam, biru keabuan, ya keabu-abuan, coklat, hingga ke putih-putihan. Lalu pendengar, objek wisata yang masih ada di sana, pendengar, Labuan Cermin. Nah, ini juga terdapat berbagai hal menarik yang dapat disaksikan dan dilakukan di Labuan Cermin. Di antaranya adalah terdapat danau unik dengan dua jenis air, air asin dan juga air tawar yang menyatu dalam satu danau yang sama. Kedua, kejernihan air danau yang membuat siapa saja terkesima oleh keindahannya. Karena keindahannya, cahaya juga dapat menembus dasar air yang relatif cukup dalam dan nampak retakan-retakan dan ranting pohon pada bagian dasar danau. Danau ini diisi oleh satwa-satwa air yang terpisahkan oleh jenis airnya masing-masing. Seperti terdapat dua jenis air yang mengisi danau ini adalah air tawar di bagian atas dan air asin di bagian bawah. Lalu pendengar, ada hiu tutul ya di Talisayan. Nah, pendengar, perairan Talisayan dan pesona bawah lautnya yang memikat pastinya memberikan pengalaman yang tidak terlupakan ya bagi para wisatawan yang berkunjung. Selain keindahan dan keasrian lautnya, terdapat ikan hiu tutul di perairan Talisayan. Wisatawan dapat menyaksikan aktivitas kawanan ikan hiu tutul, bahkan para penyelam yang beruntung dapat merasakan berenang bersebelahan dengan gerombolan ikan hiu tutul. Ya, memang tidak seram ya yang berenang bersama hiu tutul. Ya, tentu saja tidak, pendengar, karena ikan yang juga bisa disebut dengan sebagai ikan hiu paus ini dikenal ramah dan tidak berbahaya bagi manusia. Sebab manusia bukan salah satu mangsa dari ikan ini dan para penyelam tentunya tidak perlu khawatir untuk berenang bersama ikan hiu tutul. Nah, jadi pendengar, ikan hiu tutul ini ya banyak dijumpai di Talisayan, pendengar. Kita masih bersama di A Wonderful Indonesia untuk Anda pendengar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Wonderful Indonesia, pendengar Pulau Maratua juga berada di Kalimantan Timur pendengar, dan terdapat sebuah pulau yang menawan di Pulau Kalimantan. Pulau kecil ini adalah Maratua, memiliki bentuk yang menyerupai huruf U. Pulau Maratua memiliki alam yang indah dan eksotik. Pulau tentu saja memiliki keunikan tersendiri yang dapat dijelajahi. Ya, diuni oleh sekitar 3.000 jiwa dengan suku Bajo sebagai penduduk aslinya pendengar. Sebagian besar masyarakat Pulau Maratua memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di antara hamparan laut dengan segala kekayaan hayati yang dimiliki. Ya, pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk Anda pendengar Wonderful Indonesia. Tetap bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
8: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
9: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
10: Rp50 ya Bu.
11: Selamat sore Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
12: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
13: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
14: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
15: Mau pulang bareng gak?
16: Gak usah, gak ada helm nih.
15: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
16: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
15: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
16: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
15: Wah, mahal amat.
16: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
17: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
18: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas laut yang sangat tinggi. Salah satu kelompok biota yang menjadi perhatian peneliti adalah kuda laut. Berdasarkan data peneliti Ali Muda Pusat Riset Sistem Biota atau BRIN, saat ini terdapat 13 spesies kuda laut yang telah teridentifikasi di perairan Indonesia. Namun jumlah ini belum bersifat final, pendengar. Peneliti Masayu Rahmia Anwar

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, mohon maaf kita terpaksa untuk off sementara waktu karena adanya sedikit yang akan

0: instruksi dan konklusi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Musib Gini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Chris Mengendara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Anne Kusuma.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
3: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
2: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
4: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
5: 50?
4: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anne Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
6: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan dan potensi yang berguna.
7: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
6: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
8: Kertas itu jadi sahabat saya.

0: kenapa enggak kisah aku saja yang aku tulis di buku gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

ruang air kecil, di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara juga. Lima perkara itu ialah, satu, kaum yang melanggar janji Allah, pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai musuhnya. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kemelaratan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Bila mana zina telah merajalela, pasti Allah akan menurunkan bencana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa da'at. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah, maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insyaallah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insyaallah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah,
dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir perahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah, atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah.

nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: Sepenggal kisah dari keluargaku. Papaku seorang wirausaha dan mamaku seorang PNS di pemerintah daerah Kota Jambi. Dan aku tidak punya kakak, tidak punya adik. Aku anak satu-satunya. Dan saat ini kehidupan keluarga kami sederhana tapi bahagia. Tahun 2015, mamaku mengajukan pinjaman di bank untuk modal buka usaha di kawasan Kota Jambi. Karena ayahku punya keahlian mereparasi kursi.
1: Pak, sofa saya ini ditaruh di mana ya, Pak?
2: Di sebelah sana saja, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Aduh, berat juga ya sofanya. Oke, taruh sini aja. Di sini aja, Pak.
1: Nah, sofa ini kan sudah banyak robek busanya. Dan kulitnya juga harus diganti, Pak.
2: Untuk warnanya, Pak?
1: Samain aja, Pak, dengan dasarnya ini. Cuman sedikit kombinasi warna sebagai lesnya di sisi kiri dan kanan. Kapan bisa selesai, Pak?
2: Ya, paling minggu depan, Pak. Tapi nanti dikabarin ya, Pak.
1: Oke.
0: Seiring perjalanan waktu, usaha reparasi kursi makin maju. Karena banyaknya orang yang mereparasi kembali kursi sofanya. Tahun 2019, dunia tercemar wabah penyakit virus corona hingga memasuki di tahun 2021. Pandemi masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Kondisi ini membuat masyarakat harus menjalani gaya hidup baru, new normal, yang berbeda dengan gaya hidup sebelumnya, hingga merambah ke bisnis usaha, termasuk usaha papaku.
3: Laras? Laras?
4: Iya, Ma.
3: Ada apa, Ma?
5: Papamu di mana?
3: Papa, tadi di belakang. Laras panggil bentar ya, Ma.
5: Ternyata di sini aroma yang enak ya. Laras, kamu banyak belajar masak kayak mama nih. Meski cuma nasi goreng, tapi rasanya maknyos.
6: Papamu kalau muji berlebihan, belum juga dicicip sudah bilang enak.
3: Emang enak kok, Ma?
5: Nah, bukan, Ma. Gak percaya apa yang papa bilang. Masakan mama tuh memang enak.
0: Malam harinya, papaku pamit hendak ke rumah temannya. Beliau mengatakan ingin bertemu dengan temannya yang lain karena beberapa pekan ini hanya di rumah saja karena masa new normal. Dan belakangan ini memang ayahku sering keluar malam, bahkan agak larut malam pulang ke rumah.
7: Diam di tempat. Hei, kamu, duduk.
8: Ya, kumpulkan duitnya. Mana keluarin? Di mana lagi nih?
7: Coba lihat KTP-nya.
8: Sudah sering kamu main di sini ya?
7: Enggak, Pak. Kami main cuma iseng aja. Mainnya juga kecil-kecilan.
8: Kecil-kecilan?
7: Kami dapat laporan dari masyarakat. Tempat ini sering dijadikan tempat perjudian.
8: Kamu mau kemana?
0: Malam itu mamaku sedikit merasa resah dan gelisah. Tapi tidak tahu. Dan saat itu mamaku mencoba menghubungi papaku. Tapi papaku sulit dihubungi karena ponsel papaku tidak aktif. Hingga esok pagi, papaku belum juga kembali. Beberapa saat kemudian, mamaku menerima kabar dari kantor polisi bahwa papaku semalam ditangkap bersama 3 temannya sedang bermain judi.
3: Halo?
9: Halo, selamat pagi, Bu.
3: Iya, maaf, Pak, dari mana ya?
9: Maaf, Bu, ini benar dengan keluarga Pak Darman ya, Bu?
3: Iya, benar, Pak, saya istrinya.
9: Kami dari Polres Jambi, Bu, semalam melakukan razia perjudian. Dan salah satunya suami Ibu. Saat ini tengah dalam tahanan di Polres, Bu.
3: Apa? Suami saya tertangkap?
9: Iya, Bu, sabar, Bu, ya. Mohon Ibu segera datang ke kantor kami di Polres Jambi ya, Bu.
3: Baik, baik, Pak, saya segera ke sana.
9: Ya, kami tunggu.
0: Hari itu, setelah menerima kabar,
6: bahwa papaku ditangkap. Mamaku terdiam. Aku tahu mamaku sangat terpukul. Mama bingung, malu, sedih. Rasanya ingin merontak kepada papaku. Kenapa ini harus terjadi? Karena selama ini yang kami tahu, papaku belum pernah bermain judi. Miris rasanya ketika peristiwa ini menerpa pada keluarga kami. Hari yang sangat menyedihkan di pengadilan ketika papaku dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Aku melihat papaku memakai baju rompi orange saat digiring ke mobil tahanan.
4: Pengadilan memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun.
6: Papaku menerima putusan hakim itu dan menjalani dengan ikhlas. Ini pembelajaran yang paling berat. Mungkin ini takdir dari Allah. Sejak menghuni rutan kelas 2A Jambi, papaku sangat aktif beribadah. Bahkan bisa dibilang paling aktif dibanding warga binaan yang lain. Bukan tanpa sebab, papaku melakukannya sebagai bentuk penyesalan dalam dirinya. Apalagi menjalani tahanan di bulan suci Ramadan. Beliau lebih banyak memilih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengaji atau tadarusan selama Ramadan ini. Kebetulan di rutan ada kegiatan tadarus setiap menjelang dan sesudah sholat berjamaah. Papaku pun aktif tadarus bersama warga binaan lainnya.

0: bulan puasa kemarin, Papa masih ada bersama kita ya, Ma. Berbeda dengan tahun ini, Papa harus menjalani puasa di rutan.
1: Iya, Nah. Ini cobaan bagi keluarga kita. Laras, anak Mama dan Papa satu-satunya. Dengan kejadian ini, Mama mohon kamu jangan musuhi Papamu ya, Nak. Papamu itu orangnya baik, bekerja keras. Dia itu terpleset dengan keadaan. Semoga dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita, Nak. Dan sebentar lagi Lebaran, kita doakan ya, Nak, ya. Papamu sehat dan tidak banyak pikiran di sana.
0: Hari itu merupakan hari terakhir menjalani puasa, karena esok harinya telah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Mamaku menyiapkan masakan yang akan dibawakan ke papaku. Dan tahun ini juga, lapas mengadakan layanan kunjungan bagi

0: kita tunggu papa di sini aja ya. Di sebelah sana banyak orang.
1: Iya, nak. Tadi kamu sudah izin ke penyidik untuk membesuk papamu?
0: Sudah, ma.
2: Laras?
0: Papa?
1: Mas?
2: Maafkan papa ya, nak. Papa malu ketemu kalian. Papa merasa berdosa, tidak jujur pada kalian. Jangan benci papa ya, nak.
1: Sudahlah, mas. Jangan sedih. Ini kami bawakan masakan yang enak-enak. Makanan kesukaanmu loh, mas. Sengaja di hari raya Idul Fitri ini mama dan Laras datang melihat keadaan mas. Sekalian kita berlebaran di sini.
2: Oh iya, ma. Bagaimana usaha reparasi kursi kita? Masih jalan terus kah?
1: Mas tenang aja. Usaha kita masih jalan, mas. Mama sengaja minta bantu Andika adikmu dan dua ponakan mama dari kampung.
0: Iya, Pak. Laras juga sering kesana lihat orang benerin kursi. Oh iya, Pak. Papa belum tahu kan? Mama sekarang juga buka usaha kue tradisional di sana. Iya kan, Ma?
1: Iya.
2: Syukurlah. Oh iya, Ma. Laras, papa ada kabar gembira.
0: Apa, Pak?
2: Papa dapat remisi minggu depan, bebas. Dan kita bisa berkumpul lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Ini adalah takdir Allah. Tidak satupun orang yang bisa mengetahui seperti apa perjalanan hidup ke depannya. Ini merupakan pembelajaran berharga. Papaku yang mendekam di lapas, ini adalah pengalaman pertama. Dan siapapun itu tidak menginginkan akan kembali lagi ke lapas. Meski hati ini pilu, tapi kami berupaya bertahan bangkit dalam kemelut yang terjadi.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cura! Hei, korangmi! Kecoh lah! Yang kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Ke macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Bini ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok masuk bilik. Masuk bilik, bincang lelok. Ni. Yang kau hibat dengan aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau.
2: Teman boleh.
1: Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Dah. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rasa. Macam. Ingat?

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Cool.
1: Shoes. Action.
2: Playing and action.
1: Again.

Ya, berikut Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Misi untuk malam hari ini, kita telah masuki menit ke-44 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Minggu 24 Mei 2026. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: malam.
1: Baik, kami update informasi untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari antaranews.com, di mana penembakan di dekat Gedung Putih, dua orang terluka. Ya, pendengar, satu penembakan terjadi pada Sabtu dekat Gedung Putih, Amerika Serikat, sehingga melukai sekurangnya dua orang, termasuk si pelaku, kata pejabat setempat menurut laporan media. Dinas Penegakan Hukum Federal Amerika Serikat lekas merespon setelah menerima laporan penembakan di dekat Kompleks Gedung Putih dengan penyelidikan aktif berlangsung di Washington, D.C. Laporan media mengutip sejumlah pejabat menyebutkan setidaknya satu orang menderita luka serius. FBI berada di TKP, tempat kejadian perkara, dan mendukung upaya Dinas Rahasia merespon penembakan di dekat Kompleks Gedung Putih. Kami akan berikan informasi terbaru pada masyarakat, kata Kepala FBI Kaus Petel melalui media sosial. Dinas Rahasia AS menginformasikan ada laporan

diadakan di dekat 17 TH Street dan Pensevlia and Fan NW di dekat Kompleks Gedung Putih. Kami menginformasikan laporan penembakan di dekat 17 TH Street dan Pensevlia NW dan bekerja untuk meredamkan informasi tersebut dengan personel di TKP, kata badan tersebut. Fokus maksud kami melaporkan bahwa seorang pria bersenjata mendekati Gedung Putih dari arah gerbang nomor 17 sekitar pukul 6 sore waktu setempat dan menembak 3 kali ke arah bangunan tersebut sehingga memicu tembakan balasan dari agen dinas rahasia yang berhasil melumpuhkannya. Informasi kami kutip dari antaranews.com.

Ya, berikan pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita melangkah ke program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia akan kami hadirkan ke pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Yang akan menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Lagu mengawal suara kita dari Hetty Koes Endang dengan judul lagu Tak Ingin Sendiri.

Ya, pendengar, pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Ruang Rindu, ya, berbagi lagu-lagu nostalgia. Dan yang ingin bergabung ya pukul 22 nantinya bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0823 8836 4742. Saya coba akan bacakan WhatsApp yang telah masuk di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Yati. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Katanya mau request lagu dari Selamat Tinggal Bro Rima Rantika. Dan kirim salam buatnya Cinta dengan ucapan panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki berkah. Buat Kak Irjan, semoga dilindungi Allah SWT, bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih buatnya Mbak Yati. Ya, kemudian salam kembali. Kak putarkan lagu dari Nike Ardila, Meraih Rembulan. Terima kasih dari Zulkifli. Ya, terima kasih kembali buatnya Zulkifli. Lagu dari Nike Ardila, Meraih Rembulan, ya. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Alam, mohon lagu sampaikan salamku, lagu dari jiran Malaysia, Eliket, untuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu, dan untuk semua dan seluruh pemirsa dan penyiar Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Lagu dari Brori Mantrantika dengan judul Pamit atau Selamat Tinggal. Ya, lagu ini mengantar kita menit ke 21 hingga pukul 22 nantinya. Kita akan bersama dalam program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Kita kembali bacakan WhatsApp yang telah masuk pendengar untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Ini dari Nana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Irzan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Nana di Siak, Serindapura. Mau request lagu dari IYI, Sedalam Manakah Setia. Untuk suami, semoga sehat selalu, lancarkan rezeki. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu ya. Ini dari Pak Bakri di Kampung Jawa. Mau minta putarkan lagu dari Jangan Salah Menilaiku. Salam buatnya Rini, Dayat, Yanti, Majah, Nana dan untuk semua pendengar RRI. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya berikan pukul 21.56 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita telah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan terima kasih yang telah bergabung, telah mengirimkan WhatsApp-nya, dan mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu pilihannya. Bersama Yatus dan teman hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga ada irama keroncong, musik-musik pilihan lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan dengan diselingi dengan iklan-iklan juga filler-filler untuk menemani kita semalam Anda.

Sebaiknya Anda tahu. Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drossares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Tahukah Anda, majalah Forbes memberi julukan macan Asia Tenggara Baru pada Indonesia. Di artikelnya yang berjudul Indonesia, The New Tiger of Southeast Asia. Julukan ini berlandaskan beberapa faktor, seperti usia rata-rata 29 tahun, salah satu pengguna internet paling banyak di dunia, dan memiliki startup bernilai miliaran dolar di dunia.

mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar aja.
2: Aisyah Raugut Kalifuse.
3: Kemana kabar kawan?
2: Besubu sararaku, napa karya balik?
4: Horas dongan, moha kabar muna?
5: Puha barakan rakan mandung.
6: Moha damang.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
8: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Nasanan toto ngenararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
7: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar dari kawasan jalan antara 123 Bengkalis, selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis di mana saja berada. Syukur alhamdulillah di hari ini Senin 25 Mei 2026, kembali RR Bengkalis hadir dan bersama saya Maimunah Ismail. Ya, yes, pendengar, selamat melaksanakan salat fardu subuh yang sudah masuk pada tadinya bagi masyarakat Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an sebagai mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di Lintas Bengkalis Pagi melalui frekuensi 90,7 MHz ya. Selamat pagi dan selamat hari Senin pendengar. Ya, kita sudah berjumpa kembali di hari Senin dan awal pekan yang tentunya banyak agenda pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, semoga hari ini pikiran lebih tenang, pekerjaan lebih lancar, rezeki lebih banyak dan berlimpah, dan hati tetap kuat menghadapi apapun. Awali Senin dengan syukur, jalani dengan usaha, dan tutup dengan bangga karena sudah bertahan. Semangat menjalani hari Senin ini, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan pendengar rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti

0: Tiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini kita kembali dapat berjumpa dalam program Mutiara Pagi, program yang kami hadirkan langsung siarannya dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Hari ini pendengar kita bersama dalam program Mutiara Pagi di edisi Senin ya, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026, dan ini juga bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami berharap tentunya pendengar ya dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Pendengar Pro 1, berbicara tentang ibadah haji, nah ini tentu menjadi impian besar bagi setiap muslim. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang menahan keinginan dunia demi memenuhi panggilan Allah ke tanah suci, bahkan tidak sedikit yang merasa mustahil untuk berhaji karena keterbatasan ekonomi. Namun pendengar, sesungguhnya kemampuan berhaji itu bukan hanya soal banyaknya harta, tetapi juga soal niat, ikhtiar, doa dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita akan membahas topik khusus, yaitu cara untuk mampu berhaji. Membahas ini lebih dalam pendengar, alhamdulillah saat ini kita juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Pembina Ikhmi Riau. Di ujung telepon kita tersambung dengan Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat, kami doakan Ustaz ya, selalu.
2: Apalagi mau hari saya terbang ya.
1: Iya Ustaz, nah, ini jaga-jaga kesehatan Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini topik kita cara mampu berhaji. Nah, ada tentunya apa yang perlu kita ketahui, nanti boleh Ustaz ya disampaikan kepada pendengar kita, memberikan bimbingan serta berbagi ilmu. Baik, pendengar Pro 1, Anda juga nanti boleh bisa berpartisipasi bersama kami. Line telepon akan kami buka nanti untuk Anda pendengar di 0761 24595, 0761 24595. Ya, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, silahkan nanti bergabung langsung atau juga bisa melalui via WhatsApp Pro 1. Kirim pertanyaan Anda ya, pesan singkat Anda kepada kami di 0811 7673 991, 0811 7673 991. Baik, langsung saja pendengar, untuk mempersingkat waktu kita ya, karena sangat terbatas sekali waktu kita di program ini, jadi kita akan segera mendengarkan seperti apa hal yang perlu kita ketahui. Cara untuk mampu berhaji akan segera disampaikan oleh Wakil Ketua Pembina Ikhmi Riau, Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Kami persilakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu 'azza wa jalla fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahi 'alan nas hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha waliyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, sidang pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat bersua. Semoga perjumpaan ini memberikan keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bicara tentang untuk mampu berhaji. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 97 yang tadi telah saya bacakan. Yakni di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Nah, para pendengar, di sini ditegaskan bahwa haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Tapi jangan pula kita mengartikan karena saya tidak mampu, lantas kita tidak ada dorongan, tidak ada keinginan, tidak ada motivasi untuk berhaji. Nah, di sini harus kita, logikanya mesti harus kita benerin ini. Memang kalau haji itu bagi yang mampu, wajib haji sekali dalam seumur hidupnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu-mampu, lantas kita kapan berhaji? Padahal haji itu adalah merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima, dan menunjukkan kesempurnaan seseorang sebagai seorang muslim. Malah itu, maka oleh karena itu berhaji merupakan satu kewajiban bagi yang mampu. Nah, agar kewajiban kita itu terpenuhi, maka tugas kita adalah bagaimana memampukan diri kita, membuat diri kita mampu untuk berhaji itu. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, penyelenggaraan ibadah haji ini ada dua cara ya untuk kita bisa berhaji sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah melalui haji reguler, dan yang kedua melalui haji plus atau haji khusus. Hari ini kita sudah tahu bahwa untuk melaksanakan ibadah haji, kendati pun kita mampu secara finansial, kita mampu membiayai ataupun mengeluarkan sejumlah biaya untuk berhaji, tetapi kita tidak bisa langsung melaksanakannya. Tentu timbul pertanyaan, kenapa begitu? Karena kita sudah diatur oleh peraturan atau perundangan yang berlaku di negeri kita, di Indonesia ini. Jadi walaupun kita hari ini dapat durian runtuh, bisa berhaji satu keluarga, tapi gak bisa langsung berangkat. Nah, ini masalahnya. Oleh karena itu kemampuan kita harus kita tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara mendaftar. Jadi kalau ada dana yang cukup untuk mendaftar, kemampuan kita diukur dari sudut apakah kita sudah mendaftarkan dengan menyetor sejumlah dana, baik melalui haji reguler atau haji khusus. Ya, setahu saya hari ini kalau kita sudah memiliki dana 25 juta, kita sudah bisa mendaftar haji reguler. Kalau haji khusus kita mendaftar, kalau tidak salah lebih daripada itu, tapi jumlah persisnya saya tidak tahu. Nah, bedanya apa haji reguler dengan haji khusus? Bedanya, satu, kalau haji reguler kita mendaftar hari ini, kita akan menanti giliran berangkat haji itu bisa mencapai 17 tahun yang akan datang untuk daerah Riau. Jadi hari ini kita daftar ini 25 juta sebagai calon haji reguler, berangkatnya kapan? 17 tahun yang akan datang. Ini nama yang disebut dengan waiting list. Kalau haji khusus mungkin sekitar 8 tahun kita menunggu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan dari segi finansial saja kita sudah dibatasi, artinya dibatasi dengan waktu. Walaupun kita sanggup membayar hari ini, tapi kita hari ini atau tahun ini misalnya kita nggak bisa berangkat haji. Nah, beberapa tahun yang lalu kita juga mendengar ada orang yang berangkat hari ini, mendaftar hari ini dan berangkat tahun ini, ada yang disebut dengan haji furoda. Tetapi pemerintah kelihatannya tidak mendukung dengan program haji furoda karena banyak pihak yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Nah, kalau kita ada program haji furoda, bisa. Kalau memang itu dilegalkan, kita bisa berangkat itu. Tetapi berapa biayanya? Biayanya bisa mencapai 5 hingga 10 kali lipat daripada haji reguler. Jadi kalau haji reguler saja kita tahu tahun ini sekitar 30 juta, kalau 5 kali lipat baru 150 kan? Kalau 10 kali lipat, maka itu bisa mencapai 250 juta satu orang. Kalau kita berangkat berlima, dikali saja berapa. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema hari ini, mari kita jadikan diri kita ini mampu untuk mendaftar haji dulu. Jadi berhaji itu didahului dari satu proses awal disebut mendaftar haji, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu perlu kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kewajiban haji ini tetap berada, tetap istilahnya tidak bergeser bagi kita yang mampu

0: kita kuatkan niat kita untuk mendaftar. Nah, sebab orang-orang yang sudah menyatakan niat berhaji dan yang dibuktikan dengan mendaftar haji, maka inilah orang yang serius berniat haji. Tapi kalau tidak mendaftar, itu baru hanya angan-angan saja. Nah, Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu amal itu tergantung dari niat. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan niat kita dengan mendaftar, ya, dengan mendaftarkan diri kita untuk berhaji. Kalau yang paling murah itu haji reguler, naik dari itu haji khusus namanya. Kalau haji khusus, masih juga tidak bisa langsung berangkat, harus menunggu juga sekitar 8 tahun. Nah, hari ini kita mendengar bahwa Kementerian Haji yang baru dibentuk di negeri kita ini sudah melakukan beberapa terobosan di dalam hal melaksanakan regulasi tentang haji ini. Kelihatannya sudah akan semakin baik, dan bahkan sebahagian harapan kita untuk lansia, karena banyak orang yang bertanya nih, saya mendaftar haji tapi umur sudah 70 tahun atau 50 tahun, berarti berangkatnya berapa? 17 tahun yang akan datang itu umurnya berapa? Saya takut kalau umur saya tidak sampai. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang umur, ini memang hanya Allah. Tetapi Allah hanya ingin tahu kita serius atau tidak untuk berhaji. Caranya satu-satunya adalah mendaftar untuk haji. Perkara kita sampai umur atau tidak, serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan sampai. Tetapi kalaupun tidak sampai, maka porsi haji atas nama kita itu akan turun kepada ahli waris kita, bukan kepada ahli waris orang lain. Jadi tidak kemana-mana apa yang sudah kita niatkan itu. Dan insya Allah kita akan dibadalkan oleh keluarga kita atau kepada orang yang ditunjuk untuk membadalkan haji kita kalau hal itu terjadi. Demikian yang dapat disampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik, pendengar demikian ya, kita telah simak bersama pengantar tentang pembahasan khusus kita pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi tentang seperti apa cara untuk mampu berhaji. Ya, kita sudah simak juga bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustad Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, silahkan ya, karena memang line telepon juga sudah kami buka pendengar, 0761 24595, atau di via WhatsApp Pro 1 0811 7673 991. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, yang berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan bergabung. Ada pendengar kita di ujung telepon sudah berpartisipasi nih Ustadz ya. Kita sapa sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu, Kak.
2: Ocu, silakan. Ocu Amin.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang pertama gini Ustadz, kayak saya menabung sementara tabungan belum cukup, kita sudah kembali ke rahmatullah, artinya meninggal dunia. Nah, sedangkan yang tinggal salah seorang dari keluarga kita belum ada yang haji lagi. Nah, mana yang lebih baik orang lain membadalkan daripada keluarga kita juga? Memang belum ada yang haji satupun ya. Nah, jadi ini juga perlu kadang-kadang dia belum haji, biarlah sambil menghajikan ayah sekalian katanya. Padahal dia belum haji lagi. Nah, ini gimana kedudukan semacam ini Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
4: Ya, badal haji itu secara fikihnya itu adalah yang boleh membadalkan haji itu mereka yang sudah berhaji. Jadi kalau misalnya dia belum berangkat kemudian meninggal dunia, diwakilkan atau ditelajurkan oleh ahli waris, ahli waris bisa berhaji. Lantas untuk haji orang tuanya itu atau keluarga yang meninggal itu dibadalkan oleh yang sudah berhaji. Nah, oleh karena itu kewajibannya adalah mencari siapa yang akan membadalkan haji nanti. Nah, itu bisa dicari di antara para jamaah atau kita bisa meminta bantuan kepada petugas haji agar mencarikan orang yang akan membadalkan haji.

0: haji kita. Dalam hal badal haji ini pun juga kabarnya pemerintah kita sekarang sudah mengakomodir layanan-layanan itu. Hmm. Jadi itu sudah sangat memudahkan insya Allah.
1: Hmm. Baik, baik. Demikian untuk Kak Jamin. Jika ada yang ingin ditambahkan silakan bergabung kembali atau juga pendengar lain. Boleh juga untuk berpartisipasi pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Terputus sambungan telepon. Boleh diulang kembali pendengar, silakan. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Nambak, ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat, Ibu. Dengan siapa, Ibu?
2: Atika.
1: Bu Atika di mana?
2: Di Pandau.
1: Di Pandau. Oke, Siahulu Pandau. Silakan, ya, Ibu.
2: Mungkin, Kak, kalau kita mau tentang bagusnya kan memang menunaikan rukun kelima ya, Ustaznya. Jadi saya terlanjur waktu itu berniat, Ustaz, gaji pertama saya mau kasih orang tua. Nah, dapatlah uang gaji pertama itu, saya kasih aja orang tua saya, Ustaz. Lupa terpikir saya ini, Ustaz, ingin juga hanya haji gitu. Jadi nabung-nabung gak nambah-nambah, berdoa-doa juga saya, Ustaz, kan. Rupanya ada saya dipanggil, Ustaz, untuk bertugas. Saya kebutuhan kesehatan, Ustaz. Dapat saya tugas untuk TKHI, Ustaz. Tahun 2002 kejadian, Ustaz. Nah itu gimana apa saya itu, Ustaz? Nabung gak tambah-tambah, Ustaz, gitu. Kita udah terlanjur ngasih orang tua kita, udah terniat. Kalau dapat gaji pertama, aku mau beri orang ibuku. Bapak kami polisi, Ustaz, jadi gajinya gak banyak kan, Ustaz. Jadi nabung waktu itu. Nah, tapi terniat gitu. Tapi gaji pertama itu udah terniat untuk orang tua. Udah diberikan. Nah itu gimana, Ustaz? Tabungan gak tambah-tambah, berdoa-berdoa-berdoa, terpanggil untuk

0: ingin menunjukkan keseriusan kita itu dengan cara menabung. Menabung di bank atau menabung di diri sendiri, mandiri, enggak ada masalah. Jadi Allah lihat itu, oh ini si hambaku yang namanya A, B, C, D, E serius nih, dia nabung nih. Lantas dikasih jalan oleh Allah. Iya kan, tabungan yang belum cukup dikasih jalan. Nah, kalau ibu tadi dikasih jalan karena dia menjadi petugas kesehatan. Kalau saya dikasih jalan menjadi pembimbing haji.
1: Masya Allah.
0: Nah, ini kan mirip ini.
1: Iya.
0: Karena saya yakin, Bu. Nah, bisa jadi jalan yang Allah berikan ada saja orang yang akan melunasi tabungan kita. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan bahwa niat kita itu harus ditunjukkan. Jangan niat hanya sekedar niat tapi tabungannya kagak ada dari tahun ke tahun. Ini yang penting. Nah, ada fenomena lain sebelum pertanyaan berikutnya ya. Ada sebagian kita ini yang karena masa tunggu haji itu lama, maka dia umroh. Pertanyaannya, apakah dengan dia umroh sekali, dua kali, tiga kali menggugurkan kewajiban haji? Setahu saya tidak menggugurkan kewajiban haji. Nah, oleh karena itu tetap saja saya ingin menganjurkan, mendaftarlah untuk haji, kemudian kalau ada lebihnya pergi umroh. Atau dibalik, bisa juga umroh dulu, minta kepada Allah di tanah suci itu, karena di sana kan banyak tempat-tempat yang mustajab tuh. Ya Allah, sebenarnya dana aku untuk haji belum ada. Dengan saya umroh, saya berharap menjemput untuk kemampuan haji. Jadi saya pulang ini, ya Allah, tolong berikan rezeki yang banyak dan saya berniat begitu ada dana untuk menabung haji. Nah, itu boleh. Jangan nanti umrohnya 2-3 kali atau bahkan sampai 10 kali tapi daftar haji enggak. Tidak. Ya kapan pergi, kapan mau dapat jalan pergi kan kalau kita enggak pernah nabung. Nah, ini insyaallah ya.
1: Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga untuk Ibu Atika tadi sudah ditanggapi Ibu Atika ya. Satu telepon terakhir Ustaz ya, waktu kita ini terbatas Ustaz. Ada baik, juga pendengar kita tampaknya ingin berpartisipasi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Bu.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Asim.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Puasa.
1: Ya, dengan
2: ini, kan hari ini puasa Ustaz ya. Puasa Tarbiyah sama Arafah Ustaz. Itu puasa Tarbiyah itu Ustaz, kita kan niatkan saya puasa tarbiyah pada bulan haji penal ta'ala itu aja Ustaz. Sama harapan kita aja Ustaz. Kemudian kita niat haji Ustaz. Haji kalau di dam tu apa Ustaz? Kesalahan lah Ustaz.
1: Bagaimana Bapak?
2: Kita tak tahu sama sekali. Kita silahnya ikut-ikutan aja. Kena dam pula Ustaz. Itu kesalahan apa tu Ustaz? Kena membayar saya ikut kambing pula. Terima kasih Ustaz ya. Tolong buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita di Bengkalis itu Ustaz, ada Pak Suhaimi.
0: Iya.
1: Iya, silakan Ustaz.
0: Iya, jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti dan membaca beberapa hadis Nabi, maka bagi kita yang tidak berhaji ya tahun ini,
1: iya,
0: disunahkan untuk melaksanakan puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah itu dimulai dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, khususnya ya, khususnya kalau tidak bisa berpuasa selama 9 hari, khususnya 2 hari, yaitu yang disebut tadi, puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan puasa Arafah pada tanggal 9. Kalau niatnya sih ya biasa saja, sengaja aku puasa sunat tarwiyah karena Allah Ta'ala. Ya seperti Arafah juga begitu. Jadi silakan saja yang hari ini belum puasa, ya besok paling tidak, kata Rasulullah, paling tidak puasa Arafah, yaitu satu hari sebelum hari Idul Adha. Besok, niatkan besok ya. Karena kata Rasulullah, siapa yang puasa puasa Arafah, dosa satu tahun yang lalu diampuni Allah, dan dosa satu tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa fasilitas yang Allah berikan dengan kita berpuasa Tarwiyah dan Arafah, khususnya adalah puasa Arafah.
1: Baik.
0: Nah, kemudian tentang dam.
1: Iya, bagaimana?
0: Nah, dam ini asal katanya darah, tapi maknanya mengalirkan darah seekor hewan, kibas atau kambing. Nah, Kenapa?

0: kenapa kita harus bayar dam? Bayar dam ini karena kita melaksanakan dua model haji. Yang pertama adalah haji tamattu, yang kedua haji qiran. Nah, apa namanya haji tamattu? Haji tamattu itu haji bersenang-senang. Jadi kita berangkat ke Mekah, ya kan? Kita langsung melaksanakan umroh. Setelah umroh kita tahalul ya, untuk kita kemudian berganti dengan pakaian biasa sampai menunggu hari wukuf. Nah, ini namanya haji tamattu. Nah, orang-orang yang melaksanakan haji tamattu maka diwajibkan mengeluarkan dam. Ini kewajiban haji nih, dam. Jadi dam ini dua macam ya. Pertama dam karena dia mengambil haji tamattu, yang kedua ada juga dam karena melanggar kewajiban-kewajiban haji yang lain atau apa namanya larangan-larangan yang lain, seperti misalnya mencukur rambut ya kan, atau meletakkan apa namanya kain ihramnya ke atas kepala. Nah, itu selagi dia berihram. Jadi ada larangan ihram, ada larangan haji. Nah, kalau itu dilanggar ada damnya juga. Cuman damnya itu bervariasi. Tidak harus satu ekor kambing, bisa juga dari dibayar dalam bentuk rial ya. Jadi ada nanti pembimbing ibadahnya akan menunjukkan tabel-tabelnya itu.
1: Insyaallah. Baik, baik Ustaz, baik. Ini kita di penghujung waktu ternyata kebersamaan kita Ustaz di 1 menit terakhir. Pesan untuk pendengar kita bagaimana? Silakan Ustaz.
0: Ya, saya ingin mengimbau kepada saudara-saudara yang baru berangkat haji, niatlah secara bersungguh-sungguh untuk berhaji. Kemampuan kita tidak bisa diukur dengan logika kita. Kemampuan kita itu akan berlaku logika Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang menabung, Allah akan mudahkan untuk berhaji insyaallah. Yang penting kuatkan niat. Kuatkan niat, dan orang yang menabung untuk berhaji tentu dia sudah memperkirakan bahwa dengan menabung ekonomi hari-hari tidak akan terganggu, maka silakan menabung untuk haji, fokuskan ke situ. Semoga Allah nanti akan cari jalan ya, seperti kasus kami ya yang dengan Ibu Atika tadi ya.
1: Iya,
0: Ibu
1: Ustaz.
0: Siapa?
1: Atika, Ibu Atika.
0: Iya, Ibu Atika tadi. Mudah-mudahan ada jalan yang Allah berikan kepada siapa yang betul-betul serius untuk berhaji.
1: Amin,
0: dan bagi yang sudah berhaji, urungkan niat untuk berhaji lagi. Kenapa? Karena masa tunggu begitu banyak, maka beri kesempatan pada saudara kita yang belum berhaji untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan bagi kita yang sudah berhaji, kalau ada dana, maka mungkin kita bisa melaksanakan dengan cara berumroh. Karena sudah begini, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pagi ini dalam program Mutiara Pagi dengan topik khusus yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yaitu cara untuk mampu berhaji yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Syari MA. Semoga apa yang telah disampaikan tadi ini juga pendengarnya dapat menjadi motivasi dan penguat hati bagi kita semua ya, bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Tugas kita adalah memperbaiki niat, memperbanyak doa, menjemput rezeki yang halal, serta terus berikhtiar dengan penuh kesabaran. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita tadi yang sudah berpartisipasi ya, semoga apa yang telah disampaikan ini hendaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi langsung, dan juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program Mutiara Pagi yang insya Allah juga akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda dengan kajian ataupun juga pembahasan khusus yang tentunya berbeda setiap harinya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026, ini kami cukupkan hingga di sini ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit undur diri, mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda, dan segera kita akan menyimak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi.

0: Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dokumen yang nanti akan menjadi dokumen kita, yang 5 dokumen ini akan menjadi dokumen kita, yang akan kita upload ke sistem perdagangan karbon itu.
2: Semua bisa sekolah, asalkan anak-anak kita ini tidak banyak pilihannya gitu. Jadi artinya tidak tertuju hanya ke 1-2 sekolah saja.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus mempersiapkan berbagai dokumen dan sarana untuk masuk pasar karbon global karena Riau memiliki modal besar terkait hal itu. Dinas Pendidikan Provinsi Riau pastikan seleksi penerimaan murid baru sesuai daya tampung sekolah. Standar jumlah siswa per kelas juga ditetapkan untuk menjaga kualitas pendidikan. Ya saudara, untuk Warta Riau Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Intragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya untuk hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan dalam Warta Riau pagi untuk hari ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dalam laporan reporter Femi Astiofani. Ini melaporkan terkait dengan pemerintah Provinsi Riau ini terus mempersiapkan berbagai dokumen dan sarana untuk masuk pasar karbon global karena Riau memiliki modal besar terkait hal itu.
1: Provinsi Riau mempunyai modal yang besar untuk masuk ke pasar global karbon karena memiliki kawasan hutan yang luasnya mencapai 5,3 juta hektar dan kawasan hidrologi gambut 4,9 juta hektar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau M. Job Kurniawan mengatakan, dengan besarnya potensi tersebut, maka saat ini pemerintah provinsi sedang memperjuangkannya melalui kebijakan Green for Riau yang telah diluncurkan pada Mei tahun 2025 lalu. M. Job menjelaskan Green for Riau bukan sekedar program seremonial, melainkan wujud nyata komitmen daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, di mana Perpres tersebut secara komprehensif mengatur dan membuka peluang pengelolaan nilai ekonomi karbon atau NEK melalui keterlibatan multi pihak termasuk pemerintah daerah. M. Job menyebutkan saat ini Provinsi Riau tengah berada dalam tahap persiapan atau readiness untuk bisa mengakses pasar karbon global secara resmi. Tahapan ini menuntut kesiapan sejumlah dokumen teknis yang menjadi persyaratan mutlak sebelum Riau bisa terhubung ke mekanisme perdagangan karbon dunia. M. Job mengakui proses penyiapan seluruh dokumen tersebut membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak sekaligus, dan pemerintah Provinsi Riau telah mengidentifikasi sejumlah mitra potensial mulai dari Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH, UNRED Program, UNEP, hingga FAO.
2: Langkah ini memerlukan tahapan. Tahapan itulah tahap persiapan, readiness. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin ini semua dokumen dibiayai oleh dan Riau.

0: yang nanti akan menjadi dokumen kita. Dan 5 dokumen ini akan menjadi dokumen kita yang akan kita upload ke sistem perdagangan global itu.
1: Sementara Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah menuturkan, untuk pembuatan dokumen-dokumen tersebut, pemerintah provinsi tidak ada menerima bantuan dari pihak lain berupa uang tunai, melainkan bantuan yang diberikan berupa pendampingan teknis kepada pemerintah daerah.
2: Sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013, tidak pernah memberikan bantuan dana ke pemerintah daerah. Dia hanya berupa pendampingan teknis, yakni asisten saja ke pemerintah daerah.
1: Adapun dokumen yang harus dipersiapkan yaitu menyiapkan kerangka pengaman kebijakan atau dokumen safeguard, baseline forest reference emission level atau dokumen free rail, dan menyiapkan rencana aksi daerah atau dokumen strada. Selain ketiga dokumen tersebut, Riau juga sedang menyiapkan kerangka kerja misurement reporting and verification, serta kerangka kerja benefit sharing mechanism atau dokumen BSM, yang kelima dokumen ini menjadi pondasi teknis yang wajib tersedia sebelum Riau bisa secara resmi berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon internasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Ya, beralih ke berita lainnya, Saudara. Dinas Pendidikan Provinsi Riau pastikan seleksi penerimaan murid baru sesuai daya tampung sekolah. Standar jumlah siswa per kelas ini juga diterapkan untuk menjaga kualitas pendidikan. Berikut selengkapnya, Alwi Suryamaja melaporkan.
4: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya memastikan bahwa proses seleksi penerimaan murid baru di Provinsi Riau akan berjalan dengan lancar dan terukur sesuai daya tampung setiap sekolah. Erisman juga menambahkan pentingnya distribusi siswa ke berbagai sekolah untuk tidak terjadi penumpukan di sekolah favorit tertentu.
5: Ini kan setahun, ya. Kalau jumlah siswa kita yang tamat SMP sederajat itu, kalau tidak salah kami, kemarin itu sekitar 113 ribuan orang. Dan daya tampung kita juga lebih kurang. Ya, jadi mungkin kalaupun tidak semua tertampung, paling hanya sekian persen aja gitu. Paling sekitar 8% lah mungkin cuma yang tidak bisa kita tampung. Dan itu kan juga bisa dibantu atau disupport oleh sekolah-sekolah swasta kita. Jadi intinya adalah secara daya tampung, secara kuota, sebenarnya kita di Provinsi ini tidak ada masalah. Semua bisa sekolah, asalkan anak-anak kita ini tidak banyak pilihannya gitu. Jadi artinya tidak tertuju hanya ke satu dua sekolah saja. Karena apalagi kan baru gitu ya. Biasanya anak kita ini kan inginnya hanya mendaftar di satu dua sekolah saja. Padahal itu sudah punya banyak sekolah gitu. Jadi harapan kami jangan terlalu fokus atau terlalu memaksakan diri kepada dua sekolah, sementara sebenarnya di Pekan Baru ini rata-rata sekolah kita itu sudah keunggulan mutu dan kualitasnya sudah hampir sama saja, sudah bagus-bagus kok gitu. Jadi insya Allah kalau dari sisi kuota bangku, insya Allah kita tidak ada masalah.
4: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan penerapan standar jumlah siswa per kelas. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memastikan setiap siswa mendapat perhatian optimal dari guru.
6: Tidak boleh lagi ada kelas yang melebihi dari standar. Jadi kalau SMP memang pada posisi 32, SD pada 28, dan SMA 36.
4: Dengan penerapan kuota yang tepat dan distribusi siswa yang merata, diharapkan SPMB Provinsi Riau berjalan dengan lancar dan mendorong sekolah swasta untuk ikut mendukung penyerahan siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Saudara, H-2 jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, harga santan di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru masih terpantau stabil. Untuk selengkapnya, Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas masyarakat di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru mulai mengalami peningkatan. Meski permintaan naik, harga komoditas santan kelapa terpantau masih bertahan stabil di angka Rp12.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang santan, Bang Aceh, mengungkapkan hingga kemarin pasokan kelapa masih sangat aman sehingga belum ada gejolak kenaikan harga.
8: Enggak ada perubahan.

0: Kelapa tetap. Kalau untuk kelapa, insya Allah nggak ada. Kalau untuk kelapa standar tetap.
1: Namun kondisi berbeda diprediksi baru akan terjadi pada puncak Hamin 1. Pedagang santan lainnya, Tika, menyebutkan lonjakan harga saat lebaran biasanya terjadi karena proses penggilingan yang terburu-buru sehingga kandungan santan menjadi jauh lebih kental.
2: Kadang lebaran tuh kenapa dia mahal? Kadang kan awak belum siap kali gilingnya. Jadi kadang masih kental udah orang buru-buru. Belum siap kali gilingnya. Kental jadinya kan, ada bodol naik 2.000 gitu. Jadi nggak orang enak, oh nggak rugi gitu kan.
1: Situasi ini membuat sejumlah ibu rumah tangga memilih untuk menyicil belanjaan lebih awal. Salah seorang pembeli, Hasni, mengaku berdasarkan pengalamannya pada tahun sebelumnya, harga santan biasanya akan melonjak tajam secara mendadak pada satu hari jelang lebaran.
3: Alhamdulillah, untuk sekarang ini santan masih harganya normal. Pengalaman saya biasanya ya pada Hamin 1 baru ada kenaikan harga.
1: Stabilnya harga santan pada Hamin 2 ini diharapkan dapat bertahan hingga hari raya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan lebaran tanpa harus terbebani lonjakan harga yang tinggi. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Ya, sementara itu, saudara, untuk harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional ini mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai. Sementara harga cabai giling itu juga terpantau naik cukup tinggi. Berikut Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
5: Kondisi harga kebutuhan pokok di pasar saat ini mulai fluktuatif. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai merah kini menyentuh angka Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya, tergantung asal daerah pasokan. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu oleh menipisnya pasokan dari tingkat petani meskipun permintaan konsumen tetap tinggi. Ibu Yolanda, salah seorang pedagang cabai utuh, menjelaskan bahwa kenaikan harga ini sudah terjadi sebelum memasuki masa persiapan.

0: Bugilin terpaksa menyesuaikan harga jual mereka mengikuti pergerakan harga cabai keriting yang diambil dari terminal pembongkar barang. Sandra, pedagang bumbu giling, menyebutkan bahwa kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir.
1: Untuk kenaikan khusus bumbu belum ada yang naik, cuma yang naik itu cabai. Cabai dari penjualan 40 menjadi 44 atau 45. Cabai giling, kalau harga cabai keriting naik, bumbu gilingnya juga naik. Cabainya maksudnya cabai. Iya. Langsung ke akap pasar, akap data terminal apa? Pembongkaran barang dari untuk Pekanbaru. Masih sama. Untuk hari ini masih sama. Untuk kedepannya cabai keriting aja.
0: Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan intervensi pasar agar harga kebutuhan pokok tidak semakin melambung tinggi di penghujung Idul Adha. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Pemadaman listrik beberapa hari terakhir ini mengganggu operasional pengusaha laundry di Kota Pekanbaru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
3: Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas pelaku usaha jasa laundry di Kota Pekanbaru. Sejumlah pengusaha mengaku mengalami keterlambatan penyelesaian pesanan akibat listrik padam dalam waktu cukup lama. Salah seorang pengusaha laundry di Kecamatan Pekanbaru Kota, Atma, mengatakan pemadaman listrik sangat mengganggu operasional usahanya, terutama karena banyak pelanggan meminta layanan ekspres yang harus selesai dalam satu hari.
4: Yang satu hari siap itu kan harus siap satu hari itu gitu kan, ya ekspres hari siap dengan hari ini dengan hari besok gitu kan, itu kan terhitung ekspres. Dengan matinya lampu seperti semalam itu memang cukup was-was lah kami dipikirnya kan, karena matinya itu sangat panjang waktunya, ada sekitar berapa jam, ada berapa jam di bangun itu, seperti dari hari pertama tuh dari jam 6 sampai jam setengah satu kami baru hidup, berarti itu kendalanya kan udah setengah hari kami itu kan. Terus dengan hari keduanya kayak gitu juga, dari hari setengah jam setengah empat sampai jam setengah sepuluh malam baru hidup.
3: Keluhan serupa disampaikan Yati, pemilik usaha laundry di Kecamatan Sukajadi. Ia mengaku pakaian pelanggan yang sudah diantar menjadi terlambat dicuci akibat pemadaman listrik yang terjadi berulang dalam dua hari terakhir. Selain itu, pakaian yang sudah kering juga tidak dapat langsung disetrika, sehingga penyelesaian pesanan pelanggan menjadi tertunda.
5: Ya itulah, kita tidak bisa disetrika, dikarenakan listrik kan padam kan? Jadi bagaimana kita... Ya selangsungnya gitu aja lah, rugi gitu aja. Aturan diambil kan baju kan, airnya kan nggak diambil gitu ya. Aja.
6: Air nggak hidup.
5: Apa kita ini, apalagi ini kan mau gosok baju orang kan, mau diambil, jadi nggak bisa diambil. Ya kita lah yang rugi.
3: Meski saat ini kondisi listrik di Pekanbaru sudah kembali normal, para pelaku usaha laundry mengaku masih khawatir pemadaman serupa kembali terjadi dan berdampak pada usaha maupun pelayanan kepada pelanggan. Mereka berharap kondisi listrik dapat kembali stabil sehingga aktivitas usaha dan kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat berjalan lancar tanpa gangguan pemadaman berkepanjangan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Saudara, misteri kematian sopir pengangkut minyak goreng yang diikat dan dilakban ditemukan di Payung Sekaki Pekanbaru terungkap. Tiga tersangka ditetapkan dan satu DPO. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Misteri kematian seorang sopir pengangkut minyak goreng yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobil box truk ekspedisi di Jalan SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru pada 3 Mei 2026 lalu akhirnya terungkap. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta dalam keterangan persnya pada Minggu siang mengungkapkan, 4 orang diketahui terlibat dalam kasus ini, 3 orang telah ditangkap yakni FG, ZN, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya berinisial AN masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Pelaku utama merupakan sopir truk ekspedisi yang bekerja bersama korban HS. Awalnya para pelaku berniat menggelapkan muatan minyak goreng yang dibawa truk tersebut seberat 20 ton. Namun rencana berubah menjadi pembunuhan setelah korban menolak ikut serta.
8: Barang dibawa dari Medan dengan tujuan ke Lampung, hanya di Provinsi Riau, bolak-balik sampai dengan mati GPS-nya. Kemudian pihak ekspedisi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki di lokasi mati, yaitu di bengkel, di TKP. Polsek Payung Sekaki mendatangi TKP dan menemukan jenazah tersebut. Selanjutnya peran dari masing-masing tersangka tersangka

0: FG, ini supir mobil ekspedisi, dia merupakan otak pelaku dan yang merencanakan semua kejahatan ini, termasuk mengikat dan melakban korban. Tersangka ZN dan AN yang masih DPO mengikat dan melakban korban, kemudian tersangka AS membantu dengan memberi lakban sebanyak 3 roll serta 1 buah airsoft gun.
1: Sementara itu, Kanit Jatan Ras di Reskrim Mumpolda Riau, Kompol Renly Labola Ang menjelaskan FG yang disebut sebagai otak pelaku ditangkap di Binjai.
2: Pelaku inisial FG. Pelaku tersebut berada di daerah Sitio-Tio Samosir, Sumatera Utara. Kemudian tim gabungan langsung berangkat menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku dengan inisial F. Dari situ kami melakukan pengembangan dan mendapat informasi lanjutan terkait dengan pelaku lainnya, yaitu inisial ZA, berada di daerah Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara. Dari hasil itu kami lakukan pengembangan dan alhamdulillah puji Tuhan kami berhasil mengamankan kembali pelaku kedua yang dimana berperan sebagai eksekutor.
1: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiganya pun terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026 pada bulan Oktober mendatang. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan digelar di Manado pada Oktober 2026 mendatang. Ketua Umum Pertina Riau, Doan Nababan mengatakan, pihaknya menargetkan dapat mengirimkan 10 atlet terbaik untuk tampil pada ajang nasional tersebut. Persiapan atlet direncanakan mulai dimatangkan pada Agustus mendatang. Menurutnya, dukungan penuh dari KONI Riau sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembinaan atlet tinju di Provinsi Riau. Selama ini sejumlah kegiatan kejuaraan dan pembinaan banyak dilakukan secara mandiri akibat keterbatasan dana.
2: Persiapan dari mulai karena kan ada juga atlet yang baru tamat sekolah, dia mau ikut ini juga seleksi calon angkatan udara. Tapi kita bawa, yang pasti kita bawa 10 atlet lah. Iya, yang mudah-mudahan KONI bisa maksimal lah bantu kita, karena selama ini juga kita kan kejurnas kemana-mana karena memang Riau lagi defisit anggarannya, kita biaya mandiri. Kalaupun nanti bantuan dari KONI-nya juga sedikit, ya mungkin kita akan mengurangi jumlah atlet kita lah. Wah, ya mau gak mau lah, walaupun disayangkan kan, karena kita optimis lah untuk bisa jadi juara umum di PON Bela Diri ini.
1: Sementara itu, pengurus Pertina Pekanbaru juga mulai menyusun agenda pembinaan sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2026. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya akan menggelar sejumlah kejuaraan untuk menjaring dan mengukur kemampuan atlet.
3: Bulan Juni ini, kita mencoba berupaya mewujudkan dapat dilaksanakannya kejurkota yang bertepatan dengan ulang tahun Kota Pekanbaru. Dan juga di Juli, koordinasi dengan Pengprov kemarin, itu kita juga mewacanakan bagaimana bisa mewujudkan juga kejurprov di bulan Juli, karena bulan terus infonya ada kegiatan kejuaraan bela diri oleh KONI itu di Moleska, mudah-mudahan bisa terwujud itu sebagai ajang seleksi PON Bela Diri di November atau Oktober nanti.
1: Pertina Pekanbaru berharap rangkaian kejuaraan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang siap bersaing membawa nama Riau di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Baik saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Ya, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus mempersiapkan berbagai dokumen dan sarana untuk masuk pasar karbon global karena Riau memiliki modal besar terkait hal itu. Dinas Pendidikan Provinsi Riau pastikan seleksi penerimaan murid baru sesuai daya tampung sekolah. Standar jumlah siswa per kelas itu juga diterapkan untuk menjaga kualitas pendidikan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pukul 6.26 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga apapun yang laksanakan saat ini ya dapat terlaksana dengan baik ya, sepanjang hari ini juga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua, dan bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik dan lancar. Kami masih menyapa Anda pendengar

0: aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf, tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf, Pak. Saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, di awal pekan hari Senin ini. Dan pendengar, ayo semangat kerja di pagi hari ya. Dan kemarin sudah weekend, Sabtu dan Minggu, banyak kegiatan positif ya, kebersamaan Anda bersama keluarga. Dan hari ini harus melakukan pekerjaan. Tetap semangat untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk sarapan dan minum air putih. Energi pagi ini sangat mempengaruhi mood dan produktivitas kerja. Dengarkan juga hal-hal yang positif ya, biarkan Anda bisa melakukan motivasi diri ya, seperti juga dengan berpikiran positif dan juga gerak-gerak badan Anda, olahraga ringan, dan ini juga untuk bisa memberi Anda semangat pagi. Selain itu, peringat tentukan 3 hingga 5 hal penting yang ingin diselesaikan agar lebih terarah, dan selalu tanamkan dalam diri hari ini bekerja dengan semangat, sabar, dan dengan hasil yang baik. Sebagai kerja biasanya bukan datang duluan, tapi muncul setelah kita memulai bergerak ya. Sesuatu yang kita harapkan jangan lupa didoakan ya, sebelum melangkah kerja, keluar rumah, berdoa terlebih dahulu apa saja yang ingin dikerjakan pada hari ini. Dan juga jangan lupa memeriksa kondisi rumah Anda, baik jendela, pintu, apakah sudah terkunci, ataupun keran-keran air yang masih terbuka. Dan ini juga nanti harus diperiksa terlebih dulu sebelum berangkat meninggalkan rumah Anda, apalagi kalau rumah kosong. Jangan lupa adakan juga doa untuk Anda pendengar. Baik, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi. Untuk Anda pendengar yang lagi dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ain ufa beita, banosa sih saratedu.
9: Gabias tu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
10: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
6: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
12: Kami
13: cinta Indonesia.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
14: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
5: Mau pulang bareng nggak?
6: Nggak usah, nggak ada helm nih.
5: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
6: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
5: Baik deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
6: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
5: Wah, amat.
6: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
8: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringar di hari ini 25 Mei 2026. Dan peringar di tanggal 25 Mei ini peringar ini diperingati sebagai International Plastic Free Day atau Hari Bebas Plastik Internasional. Momentum ini lahir dari meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap pencemaran sampah plastik yang terus mengancam lingkungan. Plastik sekali pakai yang digunakan hanya dalam hitungan menit seringkali membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Dampaknya tidak hanya mencemari laut dan sungai, tetapi juga membahayakan satwa liar hingga berpotensi masuk ke rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Hari Bebas Plastik Internasional menjadi ajakan global agar masyarakat mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu juga, peringat ya, di 25 Mei ini juga ya, selain diperingati sebagai Hari Plastik Internasional, apalagi Hari Bebas Plastik Internasional, apalagi harga plastik ini sudah cukup mahal ya saat ini, dan ini juga sangat dirasakan sehingga berefek ya pada barang-barang ya yang menggunakan plastik, ini terjadi kenaikan harga. Ya, peringat masih bersama di Lintas Bengkalis Pagi, peringat pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat, tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang